mangara tami selando maganga ma milingin bi podia kumukumuk rapama murungga dipri maganga ma yolong radio.

0: Damdavo, Nimokoni Uite, Meal, Eyewitness Pay.
1: Ada aku William William Gumpala, atau ada tu malak kemong gak tahu. Begitu apa yang kan kan ngobrol pun, nengulin mar, bandai night, kalau ngobrol pun apa roga bingra, table jawab workshop cama nalingra, elpa, perpisuste, katuan apa dia yang pelan nengra, wonderwina, Wednesday, morning merapan merchant katur, kabing ngobrol pun merchant, wonder apa roga dengan help orang orang, ke apa yang ni duduk pada benda ni kap airport na, terutamanya belah perum lewen gam, amar mak waiting na, utuh dah perum kat mana waiting, kedua itu urupan itu lain lak kam dah ni.
0: Yo, saya ni aku Andrew guru, kayo bicara mana happen mak, lewen mana waiting jam, kacuk dan belah aja nang dan, akan dengan apa kuliwan, hanya dengan apa dipelim. Pek konjangan, macam mana pernah kau halangan dan bican? Apa lo mana perikjon?
1: Orang ini nak perikjon kan? Engan ni adalah apa nak kau tahu orang ber? But part of nak perlu nikal tapi kalau kau nak kau ni, apa yang berite? Turut main apa yang hanya yang ada part? Kadai ni kan kalau orang yang melakukan kau orang berite orang. Emang cik maju macam yang berite? Ada ramu nak berturut pangajian, ada ramu nikal orang. Okay kan single, cuman balai berite, engan melakukan apa yang orang berite? Kalau tulak kam perlu tahu dual belian tahu.
0: Biarlah dan mial tu nangal, nangalam dan deramanya dan kunapa balik mana paling mesti kalem. Enam dan mial tu nangal, uite balik beran. Menyumbang dia balik marik jalan di peringkat mana nyapa marik jalan seven orang ni dalam komat tengah biarlah makam. Mesti kalau orang itu pernah kau mahu jemun, menyumbang deramnya. Anak kerana yoga, untuk kurungan tu, untuk napa melayu Ireland dia ulat tu, bijan ulat tu, ramai yang agam, kerja nak, sebenarnya anak panengah pun bijan itu, macam orang ramai ni, orang yang nyanyi, berapa, mereka mengajar orang orang drama.
1: Nah, makan ni gam, mail dot mengajar turut mengajar, kan mail cekan daran kan yang orang, awak cek orang, kat mana yang nega dengan bela ni?
0: Kat jam jenal, kat long tuan minan. Lingkungan yang menjadi witness dalam ini, mereka melihat mah, ingat mah. Hanya dalam maklum, ngaji mengunjung bapa mengunjung apa yang pemerintah long tu mana jalan terbaik pun aku, jalan belanja pangan, bijang. Mak punya jalan ruh, jalan lamkap, mereka menerane, apa men, berumur men, kait men, kan kamera. Bagaimana pemerintah maruin, jadikan, tiada berumur, nama mendelinga umur menjalang mereka menerane. Sebelas tak awang ah, nunjukkan main ini.
2: We'll be back looking for you, aliens.
0: You get a dog and dog. Mama, you already are it for me.
3: Yo, you're ready to make my dog and mama. We can be the only one.

0: I want you to listening Yulung Radio from Yulmangi Ranges. Ben Wilfred, ma jujut na.
1: Yulang mito bulong ama biar magtao.
2: Kaming ko na, baba na. Aruk ka na ni pun na napuliway na kuya pa kana rangil na rangil na pangat liwang.
3: Iyo eh,
2: burum. Tunggu lah kan. Wei, nama jengkar, mar jarung ya ma, wangal. Aku mencak mak.
4: Mie,
2: mainnya mencak perawat. Mainnya sana ya. Mati jalan belakang, family sekunan bim. Jaka buru-buru. Kui yang ada belakang, orang ko. Kamai pal. Iya. Jaka aja orang ko. Abi pernah perlu dari kau ro. After school, dari ro talakar, entar lekor. Bukan muang atau ada orang kamu ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak opennya laru na. Mangaja kunda brown, opennya apa yang kacet. Awang aja cik memang aja. Irungu ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lekar, nama ngucimi orang aja kunda. Abi beli rabe rekunda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara nak beli lah kupai orang ni nak kupai rektor ni beli lah. Ibu nak beli orang ni, kamar wapa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam darah moya aku. Minta urutku, chicken jamah beru, chicken ada lada jamah. Abi punya takkan berpola berpria beri merajala orang ni nak paman. Felicity, aku teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, Miss Ross, yo, Miss Ross teka, aku. Pukul beri amri mereka teka. Walau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun gulali. Ka, drink nangkap pun ada ka. Baranya biskuit nananya. Baru nak beri flour aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu nolong apa kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Nih, apa lagi? Kau orang nak perlu oleh anak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kalau orang yang pun kau dia cium kau aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tahu. Apa sekolah? Ngerti ni ni ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mereka ngerti ni. Kalau ngerti ni, unyur kena apa kau betul golong le. Cita jadi, nana pernah le. Ipo lah dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni. Ngal ngerti ni orang ngerti ni. Wah nak kau nak apa kau betul dia ngerti.
4: Okay.
2: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Bejal, dia nol. Aduh, Ella nuna nama. Kalau ngawur cuma dia. Ella nuna nama ni. Kalau Ella nak tahu kalau aku punya nama. Maaf, kalau dia kalau aku berani berani berangit pun. Dia kalau aku berani. Kecungat tu eh marci ber, tu eh berangkat lihat berangkat taruk. Dia mau kau taruk.
1: Jadi aku berani berangkat.
2: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
4: Mak, tu mama kau tu orang lelong macam.
2: Walalah yang uli. Kebetulan dia jadi malang untuk dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan nak pun kau orang orang ni, repo. Gor, gor, enak ni.
4: Iya.
2: Macamnya apa? Ko, nomor ko, alam tu pesa cara ben. Abel jinga ni nol. Kawan kan anak pun pernah waktu otter nol. Wanik, lir. Apa, berle?
5: Tar.
2: Beran kamu ni kata enak. Kau finish cek. Kau anak pun pernah cara nol. Amari tinjau nol kawan nol otter lir.
4: Iya.
2: Lir otter nol. Anu yang mereka cerita kabel cara nol muka yang mereka. Warin minyak nanya le pulang ke nama dia.
4: Oh,
2: bilina, baju. Warin minyak kamu le, pengalih pulang. Apa yang berin bapa kau? Maru minyo le kapur next day ka school ngora na na minyo le. Ngara ko bian le po ko mar te te ka ngai. Pamal. Ngara ni bin chulo dar po ma.
3: Mura ta ni ko jo tarain.
2: Mi wala le ko ir na ngai wa ngai jo mi akto ngai ngai ni mi akto re po na. No no tu ya po ko mar te ka na wala po ko mar te. Ngai ni wa ka mar te bro wutu na benara na. Ngara ni ngai ya ko po mo dar po ma ni bin chulo. Bet, mamla. Tar pun print itu kena ya kakaknya nak. Bangai ni buang kaki ngai ngai. Kalau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kena. Mari orang. Ngai mati ngapa kau ngai jabra dan dite. Okay, who won? Bijana. Kebaya mamla. Abi jangan kata aku ya, kata orang budget punya. Ni okay. Ni, mana harap ya? Mana harap tau?
3: Mana harap tau?
2: Mana harap tau?

0: Joo, tuon vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku, jakan mä näin. Aina maru. Tuolla on naakko taa plastikkaamaan ala. Kun mä karo tuolla bukkuna ngakkeli tiemme. Vai. Eka takaa ne morkkapri. Niin. Tiedän kun tavallaan ala na joo erona. Tiedän kun tuu kurdu rap. 1, 2, 3, 4. Kun tuolla tuolla ei ole rypiä. Marko kotara merung ala ya kangala ya birka raka tur da na ta ka tur nya 20th September 2016 ta bara lokar pa man 2 o'clock na kalke tor ngala ra o ta nya na ya na kalka ra bre da onal cha na da la lak tur na bre da ngor ro ro win na ma ta ka ko ti ngor bra ba na ho to ngara nya ro win na ma So are you? I can't bear you. But now they are a camera. I'm going to go to the camera. Bama jana prong ni jam kole kal ngabra tao pa ngabra jam kole kol ngone ku hrubu da la kama kal ngabra tao tao na kal ngabra eh moktra snai faun moktra ma wanga na ro bro ma pama na prong ni kol pama kol bla kam da bam kol na prong le benista ma tenyar na prong shop na tula bana ko ni wanga Malu, anak pengganan benar ada orang. Unyian apa pun ngat terlengkap shop. Tara na orang. Kau unyian apa pun tara na orang. Kedua lagi record jengkang orang. Kadil cina. Ulang ulang start. Nengeng tiang ngapalang unyian education center na. Adult education center na. Tiang unyian lah. 1, 2, 3. Kedua lagi ni le. Punsen amrin tara orang. Enam le. Child care center na. Ngai tiang ngapalang. Unyian apa pun wang amrin tara arah macam naui. Gold malin. Workshop katwala bali ni nursery unya na pungoi ako technical school yako. Yeah. Bali na pen post primary walango unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school. Post primary walala lakanya. Atang unungoi ngora emele wanga kalepa na angunya wanga na pungoi ka adult education center. Angunya li ngara ngatliya School ada orang la, tinmiri ni orang la, belang la. Paling yang lima arti, no aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang. Unyak orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan apa orang le? Tengkar juga, paman.
1: Agar ajar tem.
0: Golongan apa orang le? Spinach, macam shop li. Rupiah ada berjam mana dapat minyak? Aku mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulena. Unda kadelnya, iperan dah macam ni. Iperan dah. Kalau yang perlu, panikinnya ada berjam kita ke anak. Baru ngalap permeriu.
1: Nih.
0: Walau ketika panikinnya juga ada kulit juga nak ada penting juga.
1: Wah.
0: Ngatur lepas mana perlu drink kabur.
1: Kabur.
0: Lau ina beri wang kan amat cerdas beri cerminal tehekaro. Tiang kat orang ni beri kesin tehekaro. Tengah kat orang kat tehekaro. Telo ban bapu melil yulunganya. Rikau ko binural. Balanya lah. Rangi pun tehekaro. Mil minyak na yulunganya. Ali dia yang anak perungu kayul. Kalan ini.
1: Baful nak.
0: Kalan ini perungu hidanya. Macam mana anak perungu kalan yang tu namanya. Mungkin kalau mungkin malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berukur tu ni, ni kalau mix, banyak berulim tapi nane nik kau dah nanya. Aku pula ni mati ni, ni kalau dah nengar kula, berlumur, kuku dah nengar kula, nana ni, kau yang nana ni, jorup banyak pula nik lah. Nah, memang boleh naik. Naya ni terima kurungnya, parah naik. Unu ina net la pin na uni ya kunya be. Rangi ngura pelengura ya. Mengkel ma.
2: Iya.
0: Aba et pelengi burum ja. Aba ni ana bede buru ukan na ulbi bamal ja. Mare enya la bani ya lukan na. Rangi ngura be panik lecela. Akan na ya friends ku ikan na.
1: Wow.
0: Pina ya ko ni kemin ko na ba man na aru kana ni pun na pro lewa na ku ya pa kana rangil na rangil na ngat lewa nga
2: iyo eh
0: burum tu la ka mati la bulu kana family ku nan be ya ka burum ku ya ngana bulu kana lang ko kamai pal Kita kan jalan lagi. Abi pernah perlu dek aku after school. Dia rob tala karun tala kor. Bukan muang ada lah orang kangen na. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula opennya lah na. Bangaja kunda brown. Apa ni kacau? Bangaja tip memang aja. Jurung ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lakar. Memang cimir bangaja kunda. Abi beli ramai rekonda. Wapanya lapor orang ni mana angkara pernah lapuk payung orang kupu virik tu ramai. Biar kebanyakan orang ni, kamar wapanya orang ni belakang orang ni. Nak kuna kam darap. Minta urut ko chicken jamah meru, chicken yang jalan la jamah. Abi punya tayar kamera pula, beri amri mera jalan orang ni apa man. Pilih si dega Miss Ross yo, Miss Ross teka ya aku. Pukul beri amir amir teka amir. Walau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun nanti ka, balanya nak biskut nananya. Baru nana pun, baru baru flower kuruk tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku, kuruk tu nol kapu kau mepun ya lalu, ka drink ku kena kapu. Ni. Kalanya, kakul ngana perlu ngoleh anak kap. Albera perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat ya. Saya kalau orang angin pun kalau tipu ngopi aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngatur minyak le kul ngoleh mari ngoleh. Pulak tekam le ngatur minyak. Kalau mertunya umur kena apa kau betul kul ngoleh. Cita minyak le, nana perlu minyak le. Ipola dia tu bungut dia aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau main tu ni, ngalir mertinya orang macam ni. Wah, nak kau nak kau buka main terlebih nol.
1: Okay.
0: Nak kau mana kau nak buka main terlebih ni, nak kau buka main terlebih. Betul, dia nol. Bella nuna nama, Bella nuna nama ni. Kami jalan nanti akan punya nama. Maaf, kami akan mengubah ni, benar berangit punya. Jangan mungkin ubah ni. Kita ngah tu yang marci beri, tu yang beri ngah lihat beri ngah taruk, kita mau kulit taruk.
2: Jadi yang berani kurang
0: ngah. Ni marci yang beri taruk, beran, beran, beran, beran, berap.
1: Maaf, tu mama kau tu orang lewung macam.
0: Walalah yang mulai. Kau biar jadi mama lah orang tap tu na, biar apa ni nama? Anak perlu biar tap. Angai nak pun kau orang ngah mulai, repo. Gol ya gol, enak beri. Ngail matnya wah, ko, nomor ko, ngail mati pesa tu Arab ber. Abel jin gaya nol, kawan kan anak pun pernah waktu otter nol, wanik. Apa berle? Tar, beran kamu ni kata enak. Kau finish cek, kau anak pun ada cara nak. Amari tinjau nak kawalan, nak otter nilti.
1: Yeah,
0: otter nol le. Anu yang mereka cerita, kapal cara nak muka yang mereka. Kawalan minyak anu le pulang ke nama dia.
1: Oh,
0: beli na, pergi. Kawalan minyak kamu le, pengal pengal pol merin pol bapa kau. Kawalan minyak le, kapal next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara ko pian di poko mar tete kangai pamal ngara ni bin tudor dar pamal
1: mura tare ni ko jo tarai
0: bi wala la ko no ay wanga jo mi akto nga nyaw ni mi akko e puna no no to ya poko mar tete pero kala wala poko mar tete ngara ni wala kama tete wuttu na benara na ngara ni ngaya ko mo dar pamal ni bin tudor mamla
3: Cuman jawal lo 3 a.m. Yo lo ngonyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jerau yun na.
4: Hey, I am Thomas Busby.
5: And I'm Jeremy Maru, and you're listening to Yunga Radio, the best radio in the NT.

0: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina Palmerston Gahampdudu. Gabalanya.
1: Yo, ngarakangu pantuwele lingo. Dangun, ka doandia manawit na nakun join na to joining ka nganaputura mangin wanganamirde akui malamirtu nawe pular marambulo. Anole markanga itu bulari nyur ngual na ngai ne mele tual mineral ngai yako na bu gunda ngambi wari mat nguni gunda le otuna nga dilala palmere komur gada manduna kun dunga o wa ngoi le otuna wal ngoni mangi nguni ngai nguni kunda na kun Nama tamu yang nyatu, umur gara mandor tunjuk ayah kami dek umur nyatu, ngai itu berakhir umur berakhir, berakhir ngai itu, urik tu ngai itu, apa yang mula nak cer ngai itu, pilih ngai uning, nau mel nak kun kunda, jina unjil ngai, unjil dia ambala nak kun napur hutte, ungu malam stand dal selekan ya aku, pelan tak kur ngai, ngai kau ni ngura nak kun. Mula na wat tangai kau neleng ora jina wat ta ore bun oksigen ngai ka jina ngai ora na mak mun ngai nya tu mula nal cer ngai tu mrek ta mrek bat ter ngai tu mula nal cer ngai tu bau un beli wat tenan ngai jina ngai nele ya bian
2: manya na ngoni ngala premier ya mari ngi dia ki ti tau ngoni ngai ka ngora ngoni di ngoni bar problem malang maram ngora ngai ka silikon ngoni le di dia le di Wanan balang.
1: Komor dah alangai tu alih. Nama dah urkai nama jana kon. Yurung alam tu dual nama nak kon ngai kan wam jen tulak kang uni uni nak kon muluk kurwa kang ngai tengal ngalapal mire ngai tengal kan nak kon diang balah dual belagale ngun nak kon watar ngun ngai muluk kur sayan test tiga nama muluk kur uni nyual lang. Ngai kan yur ngai ngalam urung kon digaya dil kurun jangun lebeli balan yang ngurian ngan dor ngun nenan ngatil. Kamak walal merengi, uni dil kurur ngatil, merengi uni walakan nakun kumur kada mando, kutur, kaya kamera kumar, lacu ngalor itu kamera kumar ngai itu kamera kumar rally rongin meram, wedik meram ngarai, ya palingnya beli ngai walal uni merengi dat, uni ngai kan uni nguran,
2: dia.
1: Pulukan nila kang almak pilipay ng orang akul pay ng wal wariman dali butter ng lana akurisen ko kurtal yah pala nya unang ngay danger meter ngay dubaw yun piliwat ngay ginawa ng unang lagari ka kundangor walang mak nguroki dil kuro ng alimurong brr ngurodang almangi unang knowledge science nakun science knowledge yah pala nya
2: Ma, yual kawalkan ngaji utunyan, muka ya kawalkan batar beli wal mangi ngurki.
1: Kumur kada mantuan.
2: Ma,
1: yo.
2: Ani kutera
3: dikuen uni beren, dulu pa bingor fresh walkan jama. Tuan jaga batan jatu waral na, uner apa lah bar kuno angangur. Batan yang jadi kanal kerja jama inga, bulung umai, kado aner ada muti kari celang.
1: Itu nak lagi moko, orang tu merci.
3: Itu mana nak lagi muda, jadi dalam mungkar wal tu, kalau lebih cina, kabel wal yang orang Eropah yang alam
1: lagi. Tukar kau tu nampak kurang niat tu, nampak keingin orang itu, biar macam bokor orang Eropah.
3: Iyo.
1: Ya biar nak kon.
3: Kamu kaya orang itu orang diri orang orang Eka, orang walau utara tu orang, diri orang Eka. Uranium tu alih marah mereka, jadi orang orang kalau tu ni jaga wanita ni, dipung orang orang kau orang orang kunda. Bom na.
1: Yo, nuclear bomb na unan. Ya, ku nuclear bomb na yun din unan. Pa unamira. May ito, warpap na yan buhay akum doon na wangan nga akat.
3: Ito wala. Uripong ito, ari rumbala, uripong ito rumbala yung amom.
1: Yo, uripong ito ngurong iwikay ka naon na kun. Julok maraman. Ngunin na yuwal kung na ngayon doon ngurodak tun. Par maraman ngayon dukan nina. Nangon doon ni Yolk mo niya bayang kong ganjar. Poyak tretong medyo dahin na tingkam ngayon ni Yolk ya. Ngayon dukan ngon niyan drapong ngon niyan ngon niyan marakalit na.
3: Iyo.
1: Bochint na.
3: Iyo. Aduh, orang ini menurut penjata awak.